tuvuga iki? Bisanzwe Imana iri mu ruhande rwacu, uwo tugwanya ninde? Itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izo burite kutugaburira byose kuri we.

0: ndabona hirya no hino abari ko baje mu gisagara kurandera ubucumbishwa kumwe amabisi bimeze neza ego abari ko bari kubagara n'amaguru ibintu ni sawa amzungu wa ruziba igitondo ciza
1: mwana musalozonga pantuna kema dotuna
0: abari nga mu ruziba ndi muzibera matwi ni kiganira igitondo ciza umutwakura mwifurizanya igitondo ciza ndetse munasaba n'indirimbo mwakunze cyangwa mukunda umuryango wa masango ngaho mu ruziba muraho

0: radio indundi kwigira
1: voilà bo twatanguranye kuvitsa aho munani murumva neze yuko tukiri kumwe namwe ni hadije hamwe na nikeze ikiganiro ni indundi hit show amakuru atandukanye agenda aravugwa ku baririmbyi bacu kubasanze bafite impano zitandukanye tukaba turi kumwe ngaha ni ku munsi wa kabiri muzi neza ko tuba turi kumwe namwe gushika ku munsi wa gatanu yes ino nawe ewe hari abantu bazi kwandika wabibonye ibyo bintu
2: eh ubundi eh niya martikre usanga goye no kugenda nyene umara bivanye no kungene ari birebire sana
1: voilà no muririmbyi wewe yemeye ati jewe yirapu hip hop nzogikorera zoguma dubura pere ndi kwabandi bagiye ngo babita rero ni kuri uno munsi igenekerezo rya 18 abaciye ku mbuga ziwe bagiye bahura n'ibi bintu reka mukanya natwe tubibaje
2: turabibasomera nta kibazo